musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Murder on the beat, so it's not nice.
5: Booty so big, word, Lord, have mercy.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda mendengar kata jamefu? Jamefu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamefu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi

0: Rizky Febian dengan Penantian. And kita masih di Spadah di Pro 2 FM Nabire, masih menemani teman-teman Pro 2 sekalian ya.
1: Haraku aku berikan semua rasa cinta yang tersimpan lama.
0: Sekali lagi selamat berhari Minggu untuk kita semua nih, teman-teman Pro 2 yang lagi pada stay tune ya di pagi hari ini. Sekali lagi selamat beribadah untuk teman-teman Pro 2 umat Kristiani yang lagi baru pulang ibadah di jam 7 ya. Di jam 7 atau di jam 8 udah pada pulang. Yang ini kayaknya di jam 9 ini teman-teman yang lain ya, yang ibadah jam 9 masih pada mulai nih. Yang lagi pada di rumah lagi mempersiapkan diri misalnya untuk mau pergi liburan bareng keluarga sama siapa aja ya di pagi hari ini nih, teman-teman Pro 2 untuk mengisi waktu liburan kita nih bareng keluarga, bareng sanak saudara, bareng siapa aja. Ya, sekali lagi Ronald ingatkan kita ya, kalau misalnya kita melihat ada orang yang bakar sampah gitu atau ya main-main api lah, kita tegur ya, bisa kita tegur gitu. Dan kita berikan pemahaman bahwa memang membakar sampah sembarangan atau bahkan membakar lahan ini sangat tidak dibenarkan, apalagi ada undang-undang ya yang memang berlaku untuk pembakaran lahan nih, teman-teman Pro 2. Jadi jangan ragu untuk melapor atau menegur teman-teman Pro 2 karena itu sudah tugas kita bersama ya, menjaga kualitas udara di Kabupaten Nabire tercinta kita ini tetap bersih. So, kita stay di masih di Spada sampai nanti di jam 11 ya teman-teman Pro 2. Oke, lanjut lagi kita dengarkan Rizky Febian dengan Penantian.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Produser.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Hey, teman-teman Pro 2 da Dio How namanya agak susah ya. Dio How dengan ada aku di sini ya menemani perjumpaan kita ya di menemani perjumpaan kita. Ya, karena Ronald udah mau pamit nih teman-teman Pro 2 karena udah jam 9 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Ronald play lagu ini untuk kamu nih teman-teman Pro 2. Ada aku di sini dan juga nantinya akan ada Kakak Suci ya. Ada Kakak Suci di sini. Yang bakal menemani kamu semua nih teman-teman Pro 2 untuk segmen berikutnya ya sampai nanti di santai siang nih teman-teman Pro 2. So, Ronald pamit sekali lagi, selamat beraktivitas di hari Minggu, selamat ber akhir pekan, udah akhir pekan ya, selamat berlibur lah istilahnya. And yups, kalau misalnya ada salah-salah kata juga dari Ronald, baik yang disengaja maupun yang gak disengaja, Ronald mohon maaf lagi yang sebesar-besarnya. And of course, I'll see you guys. Bye-bye.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hit terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: 90.1 teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2. Selamat siang. Ketemu lagi bareng Suci siang hari ini ya, temani kamu di segmen Santai Siang sampai nanti di jam 3 teman Pro 2. Selamat hari Minggu ya. Selamat menikmati waktu bersantai bareng keluarga kamu atau mungkin me time ya teman Pro 2 ya. Walaupun sampai saat ini ya, Nabira ini masih diliputi asap walaupun memang tidak setebal 2 hari yang lalu, tapi masih belum normal ya teman Pro 2 sebagaimana mestinya Nabira di hari-hari biasanya teman Pro 2 yang diselimuti harusnya dengan awan-awan terus juga langit yang biru teman Pro 2. Jadi sekalian juga Suci mau himbau teman Pro 2 buat kamu atau mungkin bisa kasih tahu juga ke teman kamu, keluarga kamu, tetangga kamu, kalau bisa juga ya teman Pro 2 untuk tidak dulu membakar sampah ya, karena memang ini juga lagi kemarau dan memang ini lagi banyak banget teman Pro 2 ya, titik-titik terjadi kebakaran lahan dan juga hutan teman Pro 2. Dan tentunya di pagi menjelang siang ini ya teman Pro 2, Suci masih temani kamu dulu di Pro 2 Hitlist selama 1 jam ke depan sampai nanti di jam 11 siang.
5: Baby, I got you.

0: Sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
1: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
0: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
0: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.
2: Stay tuned on Prodwave.
3: Teman terbaik kamu.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Masih ditemani juga sama Suci ya, menemani kamu semua. Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. You know I was broke down, I hit the ground. Di minggu siang ini, teman Pro 2, kalian lagi ngapain nih, teman Pro 2? Apakah ada agendanya yang berubah dari minggu-minggu sebelumnya? Kan biasanya kalau hari minggu gini ya, teman Pro 2, banyak orang itu memanfaatkan buat pergi berlibur ya sebentar ke pantai atau mungkin ke pulau, teman Pro 2. Cuma ya, melihat situasi dan juga kondisi Nabire belakangan ini yang penuh dengan asap ya, teman Pro 2, kayaknya sebagian orang ini lebih memilih buat istirahat saja ya di rumah. Karena kalau di luar, karena memang lagi banyak asap ya, tentunya agak-agak terganggu, teman Pro 2. Apalagi mungkin buat kamu ya yang kemana-mana itu naik motor, itu agak-agak susah, agak kesengsara ya, teman Pro 2. Karena kalau nggak pakai masker itu tentunya susah ya bernafas. Terus juga harus pakai kacamata karena lama-lama kena asap ini mata perih sekali ya. Jadi mending minggu ini tuh menghabiskan diri dulu deh di rumah. Mungkin kamu bisa melakukan hobi kamu ya, yang suka memasak atau mungkin baking. Boleh memanfaatkan waktu libur ini ya. Atau cuma bersih-bersih saja, bersih-bersih lingkungan, bersih-bersih rumah juga bisa. Nah, teman Pro 2, Suci mau imbau lagi nih buat kamu-kamu ya, teman Pro 2. Apalagi mungkin buat kamu yang punya tetangga atau mungkin punya orang tua, kayaknya seneng banget ya buat bakar-bakar sampah. Mungkin niatnya baik ya memang, karena agak merusak, mengganggu pemandangan kalau sampah itu bertumpuk. Cuman kalau lagi sekarang, teman Pro 2, karena memang lagi kemarau ya, mending jangan dulu bakar sampah ya, ditunda dulu. Mending kalau sampahnya sudah bertumpuk itu dijadikan satu, terus langsung dibuang ke bak-bak sampah, kontainer sampah yang memang sudah tersedia, teman Pro 2.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh Ki. Mancing sampai jeput. Udah dapat banyak atuh.
0: Banyak tah, lihat dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama ke mana boa.
1: Ya iyalah. Mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki? Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah aya-aya wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. Kadewe kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih Ki. Ki, pancingan atah, tah, katarek deh kita.
0: Sendal jepit deh, aing mah.
1: Lumayan lagi, jadi sapasang.
2: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Menteri Perhubungan Nabila teman terbaik kamu. Teman Pro2, pemerintah ini menerapkan sistem digitalisasi perlindungan sosial ya untuk menekan angka kesalahan data penerima bantuan yang mencapai 45% teman Pro2. Nah, langkah e-government ini akan difokuskan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran kepada masyarakat. Dalam keterangannya, Teman Pro2 Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari membeberkan tingkat kesalahan data tersebut, di mana data ketidaktepatan sasaran bantuan sosial terungkap dalam konferensi pers resmi di kantor Bakom Republik Indonesia. Tenaga ahli Menteri Sosial Andi Kurniawan menyampaikan komitmen perbaikan data penerima bantuan, di mana pemerintah ini memperbarui data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN secara berkala hampir setiap bulannya teman Pro2. Dan pemerintah daerah ini memegang peranan sangat penting dalam pemutakhiran serta memanfaatkan data terpadu di wilayahnya. Sementara itu, Teman Pro2, Badan Pusat Statistik atau BPS ini melakukan pembaruan data secara berkala dalam jangka waktu 3 bulan sekali. Hasil pemutakhiran data tersebut diserahkan kepada Kementerian Sosial setiap tanggal 10 pada bulan.

0: Dan tenaga ahli Menteri Sosial Andi Kurniawan menilai teman Pro 2 kalau pengawasan penerima bantuan ini menjadi lebih kuat karena data diverifikasi langsung melalui instansi resmi. Penerapan e-government sektor perlindungan sosial dilakukan untuk memastikan seluruh data penerima bersumber dari administrasi SA. Dan sejumlah keluarga penerima manfaat ini dialihkan karena mengalami perubahan status sosial seperti naik desil atau meninggal dunia. Pengalihan juga dilakukan bagi warga yang telah graduasi atau tidak ditemukan di lapangan. Dan bantuan sosial ini berfungsi sebagai bantuan ekonomi vital untuk menjaga daya beli warga dari kemiskinan. Dan masyarakat diajak berpartisipasi aktif melaporkan ketidaktepatan sasaran agar data bantuan sosial semakin akurat.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Produweb. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produweb. Produweb.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

2022 film horor harusnya horor resmi tayang di bioskop Indonesia dengan mengusung genre komedi fantasi. Kamis 20 Agustus 2026. Film debut Reza Oktavian tersebut atau biasa dipanggil Reza Arab ya teman produ sebagai sutradara juga menampilkan dirinya sebagai pemeran utama. Film harusnya horor teman produ ini mengisahkan arwah bernama Mas Iyang, penakut yang dan harus menakuti 100.000 manusia untuk memenuhi syarat. Nah, Mas ini menjalankan tugas tersebut agar bisa menyaksikan anime favoritnya sampai selesai dengan mencari cara menghasilkan ketakutan. Jadi bisa dibilang ini Mas ini tuh hantu penasaran ya teman Pro 2 karena memang urusan di dunia ini belum selesai, belum menamatkan anime favoritnya. Dan dalam perjalanannya Mas ini kemudian bekerja sama dengan kelompok konten kreator yang dipimpin Jot untuk membuat konten yang viral. Dan kelompok tersebut menghadapi persoalan finansial sehingga kerjasama dengan Mas ini menjadi bagian usaha untuk memperoleh keuntungan. Dan Reza Arab memerankan karakter Mas sekaligus menjadi sutradara dalam film produksi SJI Picture tersebut. Film ini juga menghadirkan Tirisen sebagai Jot, Lula Lava sebagai Gea, serta Gary Ang sebagai Kenzo. Film ini teman Pro 2 menjadi debut layar lebar 9 anggota geng Marathon yang sebelumnya dikenal melalui aktivitas sebagai kreator digital teman Pro 2. Dan para pemain tersebut mendapat pendampingan acting karena sebagian dari mereka ini kan memang belum punya pengalaman acting ya teman Pro 2. Sutradara Reza Arab yang menjadi sutradara film ini teman Pro 2 bersama dengan penulis Rahabi Mandra dan Syahrun Ramadan dalam pengembangan cerita komedi fantasi. Jadi film harusnya horor ini teman Pro 2 memadukan unsur humor, fantasi, persahabatan serta kehidupan setelah kematian melalui cerita yang lebih ringan. Dan film ini juga teman Pro 2 menjadi salah satu karya terakhir ya yang menampilkan mendiang Lula Lahva selama proses produksinya.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip. Tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, yuk. Lu yang apa ya, sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri-ngeri.
2: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum

0: Stay tuned on Prodware Vibe.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dian, sebelumnya Bapak minta maaf, baru ngasih tahu kamu sekarang. Nepan sudah lama sakit.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Produen FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produen FM. Produen FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus. Yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: juga teman terbaik kamu, teman pro 2 ya. Masih ditemani juga teman pro 2 sama Suci di siang hari ini. Masih ditemani kamu semua di segmen Santai Siang, teman pro 2. Di luar ini Nabila lagi panas-panasnya ya, triknya matahari juga lagi trik-triknya. Cuma sayang banget ya, langit biru Nabila yang biasanya birunya bagus banget teman pro 2 hari ini belum sebiru biasanya, masih tertutupi asap ya teman pro 2 karena mungkin sisa-sisa dari kemarin teman pro 2. Karena kan kita tahu ya, beberapa hari yang lalu, 2 hari dan juga kemarin itu sempat terjadi kebakaran lahan juga teman pro 2 di beberapa titik ya di kota Nabire. Makanya kota Nabire itu 2 hari belakangan ini kayak jadi kota asap teman pro 2. Kita keluar ini wangi-wangi ya, rapi, tapi pulang-pulang ini bau asap.
1: Satu persatu ku cermati.
0: Jadi itu cuma informasikan kembali teman pro 2 ya, kalau lagi musim panas begini, musim kemarau ya, lebih baik jangan dulu membakar sampah teman pro 2. Bisa infokan juga ke keluarga kamu, orang tua kamu, teman terdekat kamu, tetangga-tetangga kamu, kiri kanan, depan belakang. Bisa ya untuk tidak dulu membakar sampah teman pro 2 ya.
1: Kan aku kejar.
0: Walaupun sudah terlanjur ya teman pro 2 di siang hari ini membakar sampah, harus diawasi juga, jangan sampai menyebar ya teman pro 2. Karena biasanya kasusnya begitu ya, niatnya mungkin membakar sampah karena memang sudah bertumpuk, apalagi mungkin sampah-sampah daun kering, tapi malah ditinggal gitu, yang ada malah apinya tuh merambat. Ditambah ini lagi cuaca panas tapi anginnya cukup kencang, jadi lebih bagus lagi teman pro 2 ya, jangan bakar lahan dan juga hutan ya, menghindari membuka kebun, membersihkan lahan atau membakar semak dan juga rumput.
1: Kau bintang telah kau dengar.
0: Sama ada satu hal lagi teman pro 2 yang kayaknya ini sepele banget ya teman pro 2, khusus mungkin buat kamu yang perokok ya teman pro 2. Kadang-kadang kan puntung rokoknya itu yang masih ada bara-baranya itu, kalau sudah pendek itu kan kadang langsung dibuang ya tanpa dimatikan, diinjak terlebih dahulu. Nah kadang tanpa sadar teman pro 2 itu kan masih ada bara apinya pas kamu buang, apalagi mungkin buangnya di rumput-rumput kering atau mungkin di sampah-sampah plastik yang mudah terbakar, itu bisa memicu kebakaran. Jadi mungkin buat kamu yang merokok teman pro 2, pastikan lagi ya merokok kamu itu sudah betul-betul mati pas kamu buang.
1: Pasti.
0: Karena siang hari ini juga lagi panas banget teman pro 2, jangan lupa untuk tetap hidrasi tubuh ya dengan minum air putih yang cukup.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini rumah kita bersama.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Yeah, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: That one's not gonna make it. Most of these aren't gonna make it.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: 2022 Persib memulai memfokuskan persiapan menghadapi playoff ACL 2 di mana latihan digelar di lapangan pendamping GBLA Bandung Sabtu 22 Agustus 2026. Latihan diawali angkat beban kemudian dilanjutkan di lapangan. Hampir seluruh pemain berlatih kecuali Febri Haryadi dan juga Gakuto Notsuda. Sang pelatih Igor Tolik puas melihat kebugaran skuadnya saat ini. Para pemain berlatih bersama menghadapi Manila Tiger di playoff ACL 2.
1: Tak sampai kah pesan lelah ketiduran atau...
0: Pelatih kiper Bandung Mario Josis menjamin kesiapan penjaga gawang. Mereka siap menghadapi Manila Tiger pada playoff ACL 2 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung di hari Senin 31 Agustus 2026. Kesiapan penjaga gawang menjadi modal penting Persib menuju fase grup ACL 2. Josik berharap pemainnya tetap fokus dan tampil terbaik.

0: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
4: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: can turn the music up for me, Chris.
1: Hey, hey, hey.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Sintesi.
1: Young, dumb, young, dumb, and broke. Oh, what am I doing with my life? Why am I here? I was in law school. She was right. Just say no. I said yes. Look at me now. King of the lockers. Is anybody here to check my work? Fuck it.
2: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Produser. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Menjadi perwakilan Nabila, teman terbaik kamu, teman perwakilan ya, tentunya masih ditemani juga sama Suci ya, masih temani kamu semua teman perwakilan di segmen Santai Siang. Dan kembali Suci sampaikan teman perwakilan ya, untuk kita semua, teman-teman semua yang ada di Nabire ya, teman perwakilan, karena memang ini masih berasap ya teman pro 2. Jadi Suci menghimbau buat teman-teman semua untuk tidak dulu ya membakar sampah atau mungkin lahan ya teman pro 2. Bisa diinfokan juga ke tetangga, ke orang tua kamu, ke teman-teman terdekat kamu teman pro 2 ya, apalagi mungkin buat tetangga kamu atau mungkin orang tua kamu yang memang kesehariannya suka bakar-bakar sampah teman pro 2. Apalagi mungkin buat kamu yang punya tempat tinggal ya, yang berada di sekitar kawasan perhutanan teman perwakilan, yang samping rumahnya itu mungkin ada pohon-pohon lebat atau mungkin semak-semak yang lebat ya teman perwakilan, mungkin harus di stop dulu ya untuk membakar sampah untuk hari ini dan juga beberapa waktu ke depan, karena mengingat Nabire ini masih kemarau teman perwakilan ya. Ini panasnya panas banget ya di Nabire, sudah berbulan-bulan ya teman perwakilan, ini sudah jarang sekali turun hujan. Jadi mari sama-sama kita peduli ya akan kota Nabire kita tercinta ini. Dan misalnya teman perwakilan, kalau kamu melihat ada api ya di semak-semak atau mungkin yang disebabkan oleh pembakaran sampah teman perwakilan ya, dan mungkin akan membesar teman perwakilan apinya ya, atau mungkin pas kamu ketemu di jalan di lahan kosong gitu kan biasa sepi tuh teman perwakilan, kamu bisa langsung menghubungi pos siaga damkar Provinsi Papua Tengah teman perwakilan. Karena mari kita mencegah ya hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, karena memang sudah beberapa waktu belakangan ini Nabire dikepung asap teman pro 2 ya, menjadi kota asap. Biasanya kalau pagi hari sampai sore itu langitnya cerah banget ya, bagus banget. Ini sekarang masih diliputi sama asap, jadi awannya itu tidak terlihat teman pro 2, yang ada malah kelihatannya itu kabut asap teman pro 2. Jadi mari kita lebih aware lagi ya teman-teman dengan lingkungan sekitar kita.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Stop.
4: Anak kecil, minggir kamu.
5: Coba deh bapak baca tulisan itu.
4: Jaga ketertiban, harap antri.
5: Nah, itu bapak bisa baca.
4: Anak kecil, kamu ini.
1: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh pak.
6: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
5: Anak kecil aja tahu.
6: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kembali Hari Ini. RRI Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada kabar terbaru buat kamu para K-popers ya, apalagi mungkin penggemarnya EXO, karena salah satu anggotanya itu Do Kyung Soo atau D.O. akan menyapa para penggemarnya teman Pro 2 di Jakarta melalui fan meeting bertajuk Day Off di bulan November 2026. Dan fan meeting tersebut teman Pro 2 dijadwalkan berlangsung selama 2 hari di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta di tanggal 21 dan juga 22 November 2026. Pemiliknya, tapi ku tak dapat Jadi timeline ini teman Pro 2 ya, di tanggal 21 November acara ini dijadwalkan dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan pelaksanaan hari kedua yaitu 22 November akan berlangsung mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, informasi mengenai kedatangan Do Kyung Soo tersebut teman Pro 2 sudah diumumkan melalui akun Instagram promotor resminya teman Pro 2. Dan promotor menyebut kalau kedatangan Do Kyung Soo ke Jakarta ini memang menjadi momen yang sudah lama sekali dinantikan sama para penggemarnya. Fan meeting ini juga akan menjadi bagian dari rangkaian 2026-2027 concert tour bertajuk Day of Do Kyung Soo. Tapi memang teman Pro 2 untuk saat ini informasi mengenai penjualan tiket belum diumumkan dalam unggahan tersebut dan dijanjikan akan segera disampaikan kepada para penggemar. For your information aja teman Pro 2, Do Kyung Soo atau D.O. ini memang merupakan salah satu anggota EXO yang dikenal sebagai vokalis dengan karakter suara dan kemampuan bernyanyi yang khas teman Pro 2. Nah, D.O. ini debut bersama EXO di tahun 2012 dan kemudian mengembangkan karir sebagai penyanyi solo serta aktornya. Selain bermusik teman Pro 2, D.O. ini juga aktif ya membangun karir acting melalui beberapa film dan juga drama Korea.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

0: kamu memandang apa tanpa sedikit pun berkedip?
1: Saya memandang lambang burung Garuda.
0: Memangnya ada apa dengan lambang burung Garuda itu?
1: Gambar bintang di burung Garuda itu artinya apa ya?
0: Oh, bintang melambangkan Indonesia yang berketuhanan.
1: Kenapa mesti pakai bintang satu?
0: Bintang itu tinggi, artinya Indonesia menempatkan Tuhan di posisi yang paling tinggi. Bintangnya cuma satu, artinya Tuhan cuma satu, walaupun di Indonesia banyak agama.
2: Walaupun kita berbeda-beda agama, ingat Tuhan kita satu, tidak perlu bermusuhan, saling menghargai satu dengan yang lain, menjaga toleransi karena kita satu Indonesia.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bill-nya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1, 15 ribu. Dimsum 1 porsi juga 15 ribu. Terus rice bowl 1, 20 ribu. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50 ribu. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18 ribu. Kentang goreng 15 ribu. Spaghetti 24 ribu. 18 tambah 15 tambah 24. Jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni. Susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa weh. Agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alah, alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

kamu. Teman Padua HBO telah merilis trailer pertama untuk season ketiga serial Medis The Pit yang dijadwalkan akan tayang perdana di Januari 2027. Dan di musim terbaru tersebut, Teman Padua akan mengikuti hari pertama Dr. Robby yang kembali bekerja setelah mengambil cuti selama 3 bulan setelah musim 2 berakhir. Teman Produk kembali diperankan oleh Noah Wyle. Di trailer tersebut memperlihatkan Robby ini kembali menghadapi berbagai keadaan darurat medis di rumah sakit. Dan Robby menyadari Teman Produk hari pertamanya kembali bekerja akan menjadi sangat sulit dan memperkirakan situasi di rumah sakit bisa berubah menjadi

Nah, di musim ketiga ini Taman Pro 2 ada beberapa pemain ya yang ikut terlibat. Di season ini ada Noah Wyle, Patrick Wall, Catherine Lanasa, Fiona Dory, Taylor Durden, dan juga ada Issa Briones Taman Pro 2. Musim 2 sendiri Taman Pro 2 yang tayang perdana di Januari lalu ya sudah mendapat 25 nominasi Emmy termasuk kategori serial drama terbaik Taman Pro 2. Pemain utama Noah Wyle juga mendapatkan nominasi sebagai aktor utama terbaik, sementara sejumlah pemain lainnya masuk dalam nominasi kategori acting pendukung.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro 2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Audio Library. Enjoy your music.

0: di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktu menunjukkan pukul 14.58 menit waktu Indonesia Timur. So, ini waktunya buat Suci pamit undur diri, teman Pro 2. Thank you banget buat kalian yang sudah pada stay tune di RRI Pro 2 Nabire ya, khususnya mungkin di santai siang. Dan habis ini teman Pro 2 kamu akan ditemani dengan Kakak Martin, temani kamu masih di segmen santai siang sampai nanti di Jaya Malam, jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah. Halo, selamat sore ya buat teman-teman dimanapun Anda berada. Senang sekali saya di sini Martin ya, bisa dapat kembali menyapa Anda di hari ini secara di hari Minggu ya, edisi 23 Agustus 2026. Ya, bertepat di hari Minggu, untuk teman-teman yang mungkin saja sudah menikmati akhir pekan bersama keluarga, sahabat maupun orang yang Anda sayangi dan cintai. Masih di Santai Siang dan nantinya ada Indonesia Top 20 dan Internasional Top 20. Dan juga ada tahu yang sepasti ada kemudian Tarikh Azam Maghrib, Senjanya Anak Kreatif dan sesi sore ceria ya. Dan juga ada Jaga Malam ya. Dan di pukul 21 nantinya ada siaran berjaringan Indonesia Pro Indi yang nantinya kita akan langsung relay bersama teman-teman di RRI Pro 2 Jayapura. Jadi buat teman-teman itulah beberapa susunan acara yang masih ada untuk Anda semua dari pukul 15 hingga pukul 21 waktu Indonesia Timur. Bersama saya di sini Martin yang bertugas masih di Santai Siang. Sudah ada beberapa tembang yang Martin siapkan untuk Anda semua dengarkan di sore hari ini.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Ih, biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Mama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, iya. Saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Kopi rempah Sekana merupakan minuman khas Tanjung Pinang yang cukup unik. Kopi Sekana diracik oleh tabib kerajaan Kesultanan Riau Lingga pada awal abad ke-20. Dahulunya kopi Sekana adalah minuman yang hanya dikonsumsi oleh Raja Lingga berserta keluarganya. Kopi Sekana ada dua macam. Kopi Sekana yang khusus untuk dikonsumsi di siang hari dan kopi Sekana yang khusus dikonsumsi di malam hari. Perbedaan antara kopi Sekana siang dan kopi Sekana malam adalah campuran dari rempah-rempah yang membangun cita rasa kopi Sekana tersebut. Kopi Sekana yang dikonsumsi untuk siang hari diolah dengan 7 macam rempah. Sedangkan kopi Sekana yang dikonsumsi di malam hari diolah dengan 9 macam rempah unggulan. Keunikan lain dari kopi Sekana adalah kopi Sekana siang dapat diminum di malam hari. Namun, kopi Sekana malam tidak dapat diminum pada siang hari.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Oke guys, 50.1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Kita cukupin dulu ya di Santesia untuk kita semua, karena nanti kita akan di siaran berjaringan Indonesia dan Internasional Top 20 yang nantinya akan disiarkan langsung dari RRI Pro 2 Jakarta. Jadi buat teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 FM, ya di 50.1 MHz.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
3: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
2: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
3: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
2: Iya sih, memang masih bagus. Tapi ku gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
3: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
2: Iya sih,

0: FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Ketemu lagi sama aku, the one and only Desi Aldiana di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau request lagu kesukaan kamu, caranya gampang banget. Tinggal request aja ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Sekarang sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20 yang udah keliling-keliling ya dari kemarin. Siapa lagi kalau bukan Farel Hilal dengan lagunya Keliling di Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Bye bye. Kalau gitu langsung aja, setelah tadi aku ngasih tahu ada satu lagu yang harus keluar dari chart minggu ini, kita sekarang akan memulai perjalanan dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry di minggu ini. Dan ini datang dari penyanyi yang dulu waktu masih kecil terkenal banget dengan lagunya Malu Sama Kucing Meong Meong Meong. Aku lupa judulnya apa, pokoknya liriknya gitu deh. Kita dengerin, ini dia Romaria dengan 24/7. Gak gitu bacanya, gak gitu. 24/7 ya, gak usah sok bule ya. Kita dengerin Romaria di posisi 20.
1: Number 20.

0: 2019 itu dia Sumpah Mati dari Selina Grace dan juga Andi Rianto, teman Pro 2, yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026 dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selina setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pakai soundnya di social media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 18.

0: Posisi 17, tema Pro 2, itu dia Nuka dengan Jalan Keluar. Dan lagu ini sebenarnya adalah track 4 di album studionya Nuka yang judulnya adalah Eunoia. Bacanya gimana? Ya gitu deh pokoknya, Eunoia, Eunoia, Eunoia, ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang Jalan Keluar ini emang baru-baru ini ya rilisnya ya. Viralnya sih lebih tepatnya ya. Tapi ya udah kita tinggalkan dulu Nuka dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: posisi 15, udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20, ada Change dengan LDR, teman Pro 2. Ini gak beranjak kemana-mana juga, masih sama seperti minggu lalu ya, jadi masih LDR-an terus nih kayaknya. Belum bisa dari jarak deket ya, kalau masih terhalang oleh jarak ya udah. Masih harus sama-sama saling percaya gitu. Tapi kalau aku percaya banget penyanyi yang satu ini kayaknya benar-benar bisa eksis lama di industri musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila di posisi 14 dengan My Mind Gue.
1: Number 14.

0: Operasi yang unik banget ya, karena emang di sini ternyata Ari Lesmana gak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya, utuh kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih, emang cucok gitu. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12.
1: Number 12.

posisi 11 itu dia Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Sayang banget harus turun dari posisi 9 minggu lalu. Tapi gak apa-apa ya, udah 13 minggu bertahan di chart. Kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10.

0: foto kita blur di posisi 9. Kalau anak sekarang emang foto yang udah clear, yang udah HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu, ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur gak bakal dipake fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu Foto Kita Blur kali ya. Nggak sih ini ngarang. Tapi yaudahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

0: Diego Vinda dengan Terbelah Jadi Dua. Sayangnya ini lagunya bukan di posisi dua, tapi di posisi tujuh ya teman Pro 2. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, Terbelah Jadi Tujuh. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya teman Pro 2. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, turun dari posisi 3 minggu lalu. Ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 6.

0: kali kita saling memaafkan yang udah 9 minggu bertahan di chartnya top 20. Apakah minggu depan masih bisa saling memaafkan? Kita lihat aja nanti progresnya, oke? Okay? Kita ke posisi 4 sekarang, spesial buat kamu yang lagi ngerasa susah banget ngeliat bacaan di depan atau ngelihat pemandangan di depan karena ternyata kamu rabun jauh. Cocok nih sama Bernadia. Kita dengerin di posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: rebus dengan teh hijau. Personally aku lebih suka teh yang bukan hijau, teh yang melati gitu. Tapi teh hijau juga gak apa-apa sih, apalagi kalau yang nyanyi Tulus ya, beda konteks. Tapi kalau ngomongin soal teh, paling enak tuh minum es teh ya, sambil makan makanan Padang. Waduh, kok ngomongin makanan Padang tiba-tiba? Soalnya kita mau dengerin lagu yang judulnya Sederhana dari Sheila on 7 di posisi 2.
1: Number 2.

0: 2. Pasti kamu penasaran kan siapa kira-kira lagu yang ada di posisi juara minggu ini? Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7, posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati, posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 Main Main Gue dari Naikila, posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan, posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengan Suaramu Lagi, dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Blur. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 7 Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi Dua, di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas, Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh, posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana Teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: satu jam aku nemenin kamu. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support Emotion, Sheila on 7, Tulus Company, Junior Record, Pamungkas, Raim Laode, My Music, Sunnyder, Orang Pertunjukan, Emotion, Wisnu Santika, Antinormal, Change, Hits Record, Pelangi, dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya. Caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kalau gitu deh, si Aldiana pamit. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga untuk M di Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita hari ini Oza. Dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Prodo, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Prodo, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Prodo. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Prodo. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Prodo. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Prodo di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
2: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 18. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: Di peringkat 15, 92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini, teman perdua bertahan selama 10 minggu, ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: Caca.
1: Ya, yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman Pro 2 menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
2: Number 10.

0: Yes, sama berdua masih ditemani sama gue Landa Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ke-7 teman kedua di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

Di peringkat kelima tempat kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: Di peringkat ketiga our top 3 this week, teman berdua bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner-up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

Sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, biarkan gua untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: Well, well, well, congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya, gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elan Negeri Senandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elan Negeri Senandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ya, dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah sudah kita ikuti siaran berjaringan Indonesia dan Internasional Top 20 dari Pro 2 Jakarta ya. Dan kita ikuti dulu kemenangan Tarhim dan Azam Maghrib ya untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya.
3: Waduh, bahaya banget sih.
4: Bahaya gimana?
3: Tuh lihat, berbelok tapi nggak nyalain lampu sen.
4: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga, nggak ngefek juga kan?
3: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sa, ikut aku yuk.
2: Kemana?
1: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
2: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
2: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
2: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
5: Sore Ceria, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Waduh.
7: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah. Ya, sudah ada beberapa informasi yang sudah kami hadirkan dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini ya. Dan sudah kita ikuti juga Komandan Tarhim dan Azam Maghrib ya untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya. Ya, mudah-mudahan amal ibadah kita selalu diterima oleh Yang Maha Kuasa. Dan Martin kembali lagi melangkah di segmen yang selanjutnya di senjanya yang kreatif ya. Jadi buat teman-teman ya dimanapun kalian berada ya, masih tetap stay ya dengan siaran kami ya. Saya ngucapin selamat sore aja untuk Anda semua dan tetap sehat selalu untuk kita semua
8: sesuai dengan pasal 294 dan 29.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi di dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Produ FM.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
7: Pro 2 FM.

a little bit too much of Hennessy. Just gonna tell y'all I feel.

Di Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah. Sudah kita hadirkan semua. Dan waktu terus berputar ya, kurang 7 menit. Teman-teman ya, nantinya masih Martin lanjut menghiburan ya dengan musik pilihan ya di jam malam untuk kita semua. Jadi buat teman-teman, selamat malam aja untuk kalian, selamat berapa aja untuk

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah, pukul 20 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur. Sudah ada beberapa tembang lagi ya di jaga malam sudah saya hadirkan ya untuk menemani aktivitas Anda ya maupun bersantainya Anda di malam hari ini. Ya, ya mungkin saja ya apa ya baru balik ya dari tempat rekreasi. Ya semestinya salam sehat selalu untuk kita semua ya. Walaupun di belakangan hari ya Nabire dihebohkan dengan asap tebal ya yang difaktorkan dengan berbagai macam aktivitas beberapa masyarakat yang mungkin saja ya ada yang mau membuka lahan ya. Entah itu lahan pertaniannya ya. Nah, sehingga banyak sekali ya beberapa titik di Nabire sendiri ya yang menimbulkan ya asap tebal ya. Oleh sebab itu ya apa ya kalau saya mau bilang tolong ini stop sudah terakhir ya terakhir dengan tempuh kegiatan bakar membakar kah. Memang betul toh kampung tempat apa segala macam, tapi setidaknya kalau toh mau bakar lahan juga toh harus lihat dulu ya, lihat situasi dan kondisinya saudara-saudaraku yang kucintai ya. Kenapa saya bilang begitu? Sio sayang, kamu bakar satu tempat tapi kan bikin siksa banyak orang ya toh. Itu sudah bukan tong sendiri tapi semua ya toh. Tong lihat di Nabire ini kemarin-kemarin itu mama asap dia putih balapa nih. Saya pulang itu saya batuk-batuk. Saya batuk sampai saya putih tenggorokan ini dia pun gatal bye-bye seperti itu ya toh. Jadi itu yang apa saya yang Martin sering kali sampaikan bahwa ya hidup ini jangan selalu menyepelekan sesuatu hal yang kecil ya. Menurut tong biasa-biasa toh gampang tera mungkin dan lain sebagainya. Tapi saya kasih tahu namanya sesuatu yang tak terduga itu seringkali datang tidak pada waktunya toh. Jadi kalau satu kali dia datang dia bagai lurus tong kau nah, apalagi kalau dengan tong cara membakar hutan dengan sembarangan tidak sesuai dengan SOP yang ada, aduh itu sangat membahayakan tumpu diri pun kesehatan juga ya. Jadi Martin cuma bilang terakhir ya terakhir dari hari Kamis ya Jumat Sabtu Minggu ya Minggu tadi terakhir di Karadiri ya Karadiri 1 dan 2 jangan sampai ya jangan sampai besok hari Senin lagi tong dengar di mana lagi seperti itu ya. Tapi ya itu sudah ya. Kamu juga kalau mau bakar sampah ya selalu saya kasih masukan ya walaupun kadang pedis-pedis ya, ya tapi manfaat baik untuk orang semua toh walaupun mungkin ada beberapa teman-teman yang diantaranya mungkin merasa tersinggung atau merasa bagaimana begitu ya. Ya, tapi yang jelas di sini kita ambil titik baiknya aja, bukan temu. Apa saya membicarakan sesuatu hal yang tidak berdampak baik untuk kita, kan seperti itu. Nah, jadi stop sudah, stop bakar-bakar rumput tak karuan sudah. Ya. Nah, tapi ya itu ya, ada beberapa wilayah di Kota Nabire sendiri ya. Yang kita lihat ya mungkin kita sudah tonton di media TikTok ya atau beberapa media ya yang mungkin Anda sudah lihat pelaku-pelakunya ya yang membakar dengan sembarangan apa segala macam ya disengajai tapi itu sudah ya namanya media sosial ini ya ada kadang betulnya ada juga yang ya mungkin tidak betul juga ada kan seperti itu jangan sampai ya yang tidak betul ini bahaya
kan seperti itu ya, karena media sosial ini seringkali dijadikan sebagai informasi hoax ya. Jadi tong hati-hati berada di media digital ya, media sosial ya. Yang benar seringkali disalahkan, yang salah seringkali dibenarkan, kan seperti itu. Jadi tong jangan asal bicara tanpa tidak punya bukti yang akurat seperti itu ya. Sehingga kayak tong lihat juga kan kemarin sudah beberapa pelaku ya dikasih naik di media sosial. Dua pelaku ya, Bukit Meriam dengan Nabire Timur ya. Tapi ya itu sudah teman-teman ya, biarkanlah ya aparat yang punya tanggung jawab, punya kewenangan untuk menyelidiki kasus tersebut. Kalau memang benar ya diproseskan sesuai dengan undang-undang yang ada, kan seperti itu gitu. Tapi ya di satu sisi juga orang kalau sudah tahu musim kemarau begini tuh jangan bakar-bakar sampah . Kalau kan bakar-bakar sampah ya silakan kan bakar kampus sampah yang ada di mungkin teman-teman di kontrakan atau di kio apa di kos-kosan ya, kan bakar. Tapi kami ingat dijaga ya, kan jaga dengan air ya, jangan kan bakar terus kasih tinggal. Nih, kan kasih tinggal itu udah puampas sampah berterbangan, berarti dia singgah di orang perumah pak. Orang perumah yang tadi ada aman-aman, gara-gara kan papis panggal itu terbang ke dorang, jadi masalah pak ya. Jadi stop main bakar-bakar takaruan . Kamu bakar sampah, jaga dengan air supaya dia tidak melebar luas di orang pu halaman begitu . Sekarang tuh lihat saja, sudah seringkali kita lihat bencana alam seringkali terjadi dalam hidup ini tuh, baik itu gempa ya, baik itu banjir bandang, baik itu gunung berapi ya, air pasang laut ya, atau dong bilang apa istilah banjir rob ya. Itu teman-teman saya kasih tahu, kalau tong nonton di televisi itu jadi pelajaran untuk orang lebih berhati-hati. Bukan tong selesai nonton terus tong diam, tong bikin tong pergerakan tambahnya beda lagi toh. Tompi bakar sampah, takaruan, kasih hutan, apa segala macam toh. Toh masa bodoh lah, apa segala macam. Jangan. Dunia saat ini itu lagi tidak baik-baik saja, saudara-saudaraku ya. Orang kalau tidak berhati-hati dalam menjaga hidup ini, tong hancur dengan mudah, saudara ya. Jadi tong jaga diri ini dengan sebaik mungkin ya. Tong lebih berhati-hati dalam menjalani hidup ini ke depan seperti apa begitu. Kenapa? Hidup ini merupakan rahasia. Kita tidak tahu bencana itu datang jam berapa, hari apa, bulan apa, tahun berapa. Ya, jangan gara-gara tompuk kelakuan yang seringkali masa bodoh itu bikin barang dia datang cepat singkat untuk habis itu orang. Toh? Karena ini sekarang ini tom tidak bisa bicara apa-apa, saudara-saudaraku. Ya, kamu sudah lihat di NTT sudah gempa. Di Kalimantan Barat sama seperti Nabire, kebakaran di mana-mana. Tuh. Terus di daerah mana lagi? Di Amerika Serikat gempa lagi. Tuh. Jadi jangan gara-gara tong bakar-bakar ini, ya. Atmosfer ini dia panas, satu kali panas baru gempa dia muncul, dia bagi orang selesai, Pak. Ya. Itu dengan mudah dan singkat untuk dia kasih guncang orang. Jadi jangan main-main ya. Jangan main-main dengan alam. Barang kamu main dengan alam, alam satu kali bagi orang habis, Pak. Orang ini ibarat debu, satu kali tiup musnahnya gampang, Pak. Ini bukan Martin takut-takuti atau Martin jauh lebih tahu dari Tuhan, tidak. Martin ini sama seperti Anda, sebatas manusia biasa. Apa yang baik kita bagi, yang tidak baik mari orang tinggalkan, toh. Kelakuan-kelakuan yang masa bodoh itu tong tinggalkan seperti itu. Ya, tong kembali lagi berpikir baiknya untuk tong pu hidup ini ke depan yang baik, kan seperti itu. Saya tuh dari kemarin tuh teman-teman yang dari hari Kamis, Jumat, Sabtu itu, saya bilang sama sapu istri, kok tidur tapi rasa-rasa mah. Ya. Sapu istri balik tanya, kenapa pa? Nih. Model main bakar-bakar begini, satu kali dunia ini dia panas, gempa bisa saja akan terjadi untuk tong di Nabire, ya.
karena ini sudah panas dengan dong bilang apa iklim toh. Nah, so panas dengan debu iklim dan lain sebagainya, panas dengan api yang ada, Pak, itu tidak minta-minta. Bahwa bumi ini kalau dia panas betul, dia satu kali goncang, tong loncat, Pak. Saya kasih tahu. Ya, saya bilang istri saya, tidur rasa-rasa. Ya, kalau saya memang jujur, saya bilang sama istri saya ini tidur mati, Pak. Ya, apalagi kalau saya capek kerja. Sio, jangankan nyamuk. Ayam kukuruyu saja saya tidak akan dengar, Pak. Ya. Jadi saya bilang istri saya, tidur rasa-rasa. Ya. Jangan tom bermain dengan alam. Tom bermain dengan alam, alam satu kali bagai torang loncat, Pak. Saya enggak tahu. Karena kebanyakan kita ini manusia selalu bermain dengan alam yang tidak sesuai, toh. Bikin sana sini, bikin sana sana dan lain sebagainya. Satu kali alam marah, tak cigi baik-baik tong semua. Dan saya cuma bilang, hati-hati saudara-saudaraku. Siapapun kita, ya, tetap mewaspadai diri kita. Tetap menciptakan situasi suasana yang aman dan kondusif. Jangan cari perkara-perkara yang nantinya bisa merugikan diri kita semua. Toh, jangan, stop sudah. Stop, kemarin-kemarin kan bakar-bakar. Jangan besok hari ini lagi ada kebakaran. Kalau ada lagi memang kamu tidak peduli dengan kesehatan dan keselamatan, ya. Ini bukan arti takut-takuti, ya, atau mati susah tahu, tidak, ya. Tapi apa yang kita belajar dari ilmu pendidikan SMA sampai yang lain, ya toh, yang Tom tahu Tom bisa bagi yang baik untuk kamu orang. Yang Tom tidak tahu jangan bikin susah tahu, ya toh, karena Tom manusia ini punya keterbatasan dalam ilmu pengetahuan. Yang baik tom bagi, yang tidak baik yo sudah selesai, tom tinggalkan tuh. Barang apa jadi itu? Ya, saya cuma bilang hati-hati saudara-saudaraku, jangan main bakar-bakar sembarang, ya. Kalau kamu buka lahan, kamu minta izin dulu, ya. Minta izin di kepala kampung kah, kelurahan kah, ya toh. Minta petunjuk, Bapak saya mau buka lahan, apa yang saya harus lakukan, begitu. Supaya ada arahan dari pemerintah setempat untuk kamu punya lahan tersebut, apakah dibakar atau bagaimana, toh akan cari solusinya seperti itu, ya. Jangan sampai toh bakar manusia satu kali dia panas, Pak, jadi, Pak, gempa muncul, Pak. Tidak susah itu, barang tuh kau datang tuh tidak susah, dia satu kali loko kita habis, Pak. Ini bukan Marti minta-minta, tidak. Ini bayang-bayang Marti ini selalu saya takuti di situ, teman-teman, saudara-saudaraku. Ya. Kata manusia, apa yang tidak mungkin itu, ya, bagi Tuhan itu pasti akan mungkin, Pak. Ya toh. Jadi tong hati-hati, Pak. Saya kasih tahu. Jangan tutup mata dan tutup telinga. Buka mata, dengar yang baik, kamu lakukan yang baik. Mengantisipasi dengan apa yang kau sudah lihat dan apa yang kau sudah tontonin, gitu. Ya, supaya apa? Supaya hidup ini selalu aman dan baik-baik saja. Terserah, saudara udah mau bilang saya omong kosong ke apa, terserah, ya. Yang jelas saya cuma bilang, kalau barang dia datang jangan bilang Tuhan jahat untuk toh manusia, toh. Kenapa toh manusia sendiri selalu jahat dengan alam, toh? Selalu toh cari perkara dengan alam. Membakar tom tidak jaga alam itu dengan baik, tidak melestarikan alam itu dengan indah, ya. Jadi satu kali alam dia balik kita, selesai, Pak. Ini bukan saya mau takuti atau saya so tahu, tidak, Pak, ya. Saya bukan siapa-siapa, toh. Dan ini selalu bilang sama istri dan kakak saya itu, selalu bilang hati-hati tidur, hati-hati, Pak. Ini sudah mau September, November, ya toh, September, Oktober, November, Desember. Bunyi berber ini kita hati-hati, Pak. Saya enggak tahu. Hidup lebih berhati-hati, hidup lebih menjeli, ya kan? Hidup lebih mewaspadai, toh. Kalau toh masa bodoh, toh tutup mata, tutup telinga, selesai. Jangan kaget kalau barang besar dah datang sambut orang, eh. Apa saya selalu nonton berita dimanapun itu seringkali terjadi bencana, toh.
Ya, saya cuma bilang, hati-hati saudara-saudaraku. Sayangilah alammu. Ya. Lindungilah alammu dengan sebaik mungkin. Ya. Lestarikanlah keindahan alam yang kamu punya. Jangan kamu rusak alam itu dengan tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Ini bukan Martin takut-takuti, tidak Pak, ya. Tapi tolong lebih berwaspada. Toh, kita ini masih berada di situasi yang tidak punya kepastian. Toh, harga pangan naik di mana-mana. Toh, walaupun ya seringkali turun, seringkali naik, ya tidak stabil ya. Jadi ya mudah-mudahan ya. Nah, ini kan diperkirakan, diprediksikan. Ya, pada El Nino ini, kekeringan ini, ya, kemarau ini akan berkepanjangan hingga nanti awal Januari 2027. Ya, yang kita dapat informasi di media berita, ya, maupun lain sebagainya, toh, nah, itu berakhir di awal Januari, ya, 2027. Jadi saya cuma bilang, sepanjang bulan ini sampai Desember dan seterusnya, tong hati-hati, ya, saudara-saudaraku. Ya, ini bukan tombakku saling menakuti, tidak. Tombakku saling mengingatkan. Yang salah tong perbaiki, yang benar tetap tong jaga. Toh, kamu lihat tumpu saudara-saudara yang punya pertanian di mana-mana, toh. Yang tanam padi, rica, tomat seringkali gagal manen, ya toh. Jadi tong stop dan tong punya gerakan tambahan yang tidak sesuai, toh. Saya saja ini saya sudah suruh saya punya istri beli rica, beli tomat, Pak. Ya, jangan sampai barang dia lonjak satu kali harga mahal, Pak. Toh, beras juga tong beli, Pak. Cadangan, Pak. Ya, jangan tuh anggap remeh. Memang orang bilang ah masih stabil, yo masih stabil, Pak. Ini masih September, Oktober, November, Desember, 4 bulan, Pak. Baru kau lihat, baca di berita, nonton di berita, ya. Barang itu selesai di awal Januari, Pak, 2027. 4 bulan ini, kalau dia cut di tengah, Pak, harga naik, tong makan apa, Pak? Toh? Jadi tong yang boros-boros ini, boros makan, boros air, boros listrik, mulai dari sekarang tong hemat, Pak. Atur keuangan fisik kamu dengan sebaik mungkin, saudara-saudara. Jangan buat pinjaman kiri kanan, Pak, cuma untuk mau bergaya, ya. Stop kan bergaya-bergaya, mau ganti-ganti HP, stop dulu, Pak, ya. Situasi ini lagi kurang stabil, Pak, toh. Jangan sampai gara-gara utang kamu punya kehidupan tidak stabil, toh. Jangan gara-gara utang orang datang tagi, mental fisikmu lemah, toh. Nah, biasa begitu. Kalau mental fisik lemah, otomatis akan terjadi gangguan mental, toh. Nah, jadi hati-hati, saudara-saudaraku. Ya. Percaya kamu, percayakah, sondekah, tak apa-apa, Pak. Ya, itu urusan pribadi masing-masing. Yang baik orang ambil, yang tidak baik mari tong tinggalkan, toh. Selesai. Kalau anak-anak muda mungkin dong bilang, ah kakak dong ngomong kosong, tipu-tipu, ya selesai. Tapi orang tua pasti dong paham, dong mengerti. Jadi mama bapak dorang dari sekarang tong hati-hati. Dorang kalau ada uang simpan, tabung pelan-pelan. Apa yang tidak ada di rumah beli, beras 50 kilo kah, rica, tomat, bawang kan beli, Pak. Minyak goreng, ya silakan kamu beli sesuai dengan apa yang kamu mau siapkan, toh. Jangan sampai ya harga pangan naik dan lain sebagainya, perubahan iklim ini tidak bisa kita tebak, toh. Jangan sampai harga dia naik baru toh semua duduk diam, toh. Nah, kalau toh Indonesia Timur mungkin toh so biasa ya, harga-harga naik, tapi kan setidaknya sudah ada yang kita siapkan, toh. Sudah ada yang pakai jaga-jaga, toh. Begitu.

Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya lagikan, ingatkan untuk saudara-saudara Dora ya. Jadi sekali lagi, tolong stop ya, stop bakar-bakar hutan tak karuan. Tolong mau buka lahan, tolong minta petunjuk dengan tolong bapak kepala desa, bapak kepala kampung, toh atau kelurahan setempat, RT, RW, kami minta izin bapak, tolong ada muka lahan ini, tolong mau cocok tanam ini. Nah, ini bagaimana kah bapak petunjuk? Nah, begitu. Kita harus bersosialisasi, bertanya dengan baik, toh. Nah, jadi kalau ada arahan seperti, oh kok harus begini-begini, silakan kamu dengar. Yang baik kamu dengar, yang tidak baik kamu tinggalkan, toh. Begitu, eh. Jangan sampai asap timbul besok lagi. Nih, sakiman itu memang saya sesak napas, Pak. Sapu istri sampai ganggu saya. Sapu istri bilang, Pak, itu karena kau capek, Pak. Ya, saya bilang sama istri saya, ini bukan saya capek, Pak. Karena asap tebal, Pak. Gelap, Pak. Tara bisa lihat jelas,

lalu ya. Tapi Jumat itu ya memang ada puncak pas toh. Jumat dengan Sabtu ya, itu ada puncak memang luar biasa ya. Jadi ya, ya mari kita berdoa untuk Tompu Nabi Rai tercinta ini toh. Mudah-mudahan Nabi Rai selalu dijaga yang baik toh, selalu dijauhkan dari hal-hal yang tidak orang inginkan seperti itu ya. Nabi Rai indah, Nabi Rai damai ya toh. Jadi tong stop deh tong gerakan-gerakan tambahan ya, saudara-saudaraku. Ya, sayangi tong anak-anak yang masih kecil-kecil, kasihan. Asap itu bikin tong anak-anak kecil ini don susah untuk beraktivitas di luar rumah toh. Saya itu sampai anak saya itu saya jaga Pak kemarin. Ya, saya bilang, "Adik main di dalam rumah, tidak ada kok main di luar." Ya, terserah tetangga mau bilang saya apakah terserah. Yang penting ini anak punya kesehatan. Saya tuh anak jauh lebih penting daripada semuanya. Harta, pekerjaan, tong bisa dapat. Tapi kalau anak itu merupakan titip anugerah Tuhan untuk tong jaga dorang, tong kasih besar dong, tong kasih dong, tong pu pendidikan yang baik. Dan itu cuma sekali Tuhan kasih dalam seumur hidup. Jadi apa yang dia kasih untuk orang, tong harus jaga, tong harus memberikan yang terbaik untuk tong pu anak-anak ini. Sampai ya kemarin sempat saya dibilang dengan teman kantor saya juga ada beberapa teman-teman saya di luar. Ya saya bilang sama mereka, "Kok tidak bawa masker untuk anakmu?" "Aduh saya lupa, ah, ini biasa saja begini." "Tidak, ya saya kasih masker anak untuk mereka ya, karena apa, tong orang tua tak apa-apa, tong mau batuk sampai mau pica-pica justru nih papa, tapi anak ini kasihan sayang, dia masa depan masih panjang, kasih lindungi dorang dari hal-hal yang sangat membahayakan untuk kesehatan kan seperti itu ya. Jadi ya itulah harapan Martin untuk saudara dong semua ya. Jadi stop ya, hari Senin tong menyambut hari yang bahagia untuk tong semua. Ya, tong ciptakan hari Senin dengan cuaca yang cerah, sudah tidak dengan asap tebal. Kalau masih ada asap tebal berarti tong tara peduli akan keselamatan dalam hidup ini, toh. Berarti yang bakar itu juga tara punya hati, ya toh, tara punya hati nurani untuk tong semua. Kalau dia tahu dampaknya, efeknya seperti apa dengan penyakit yang ada, pasti saya jamin, saya yakin dia tidak akan bakar sampai itu dengan sembarangan toh. Dia tidak bakar lahan dengan sebesar-besarnya. Pasti dia bakar sesuai dengan apa yang mereka inginkan atau apa yang sesuai dengan nomor cocok tanam toh. Dan saya yakin pasti orang sudah minta persetujuan dari lurah maupun kepala kampung atau kepala desa toh, minta petunjuk SOP-nya seperti apa begitu ya. Jadi mari saudara-saudara dorang, kalau bukan torang siapa lagi ya, kalau bukan sekarang mau kapan lagi toh, torang-torang ini sudah ya, tombakku saling jaga, tombakku saling ingatkan ya, tombakku saling sayang satu sama lain begitu ya. Baku sayang dalam arti ya, mari ada yang kurang ada yang lebih, mari torang bagi ya, setidaknya torang hidup harus punya hati dan perasaan toh. Kalau tong hidup so tidak punya hati dan perasaan, maka kasih dalam hidup ini tidak ada sama sekali. Kalau kasih so tidak ada, otomatis orang hidup sudah tidak bertoleransi. Kalau hidup tidak bertoleransi itu berarti orang mau bikin sesuka hati dengan numpuk keinginan sendiri. Dorang tidak mau dengar omongan orang yang baik untuk dorang. Jadi kurang lebihnya seperti itu saudara-saudaraku ya. Marti minta maaf kalau Marti agak sedikit tegas, sedikit bijak ya, tapi intinya di sini baik kamu orang ambil, yang tidak baik mari orang tinggal ya. Tinggal. Terus kalau ada orang-orang yang mencurigakan keliling kampung halaman, ada yang bawa korek, ada yang alasan isap rokok, berdiri di halaman yang kering, segera hubungi RT RW. Tangkap terus hubungi. Pokoknya orang-orang yang mencurigakan toh, nah, bawa dong ke RT begitu, eh? Nah, itu berarti orang mantap toh. Toh mantap, toh mau ingin Nabi Rai ini tetap wajah yang indah di pagi hari toh. Nah, jadi seperti itu. Saya juga kemarin tuh kawan, kejadian dari hari Kamis, Jumat, Sabtu itu jadi pelajaran untuk saya. Saya sampai di belakang itu ya, di belakang saya rumah kontrakan tuh, bukan belakang sih, samping ya. Itu hutan besar Pak ya.
Tapi memang

ada beberapa rumah ya di sekitar kiri kanan ya. Nah, tapi saya bilang, Pak, ini kalau dia bakar, Pak, rumah sebelah lewat. Betul, saya kasih tahu ya. Sampai saya kalau pulang malam tuh saya patroli keliling rumah dulu, Pak. Ya. Jangan sampai, Pak, tuan tidur begini bertongkar gitu, ih, panas-panas api. Tuhan, sebelah sudah bakar. Betul, saya kasih tahu ya. Tapi saya pasti bilang, Pak, tuh masuk sudah. Aku bikin apa dulu? Tidak, sabar dulu. Ya, saya pantau-pantau sedikit dulu. Mama itu masuk begini baru tak salah gini ada orang lewat sengaja buang puntu rokok kah atau apa begitu toh. Ah. Tidur-tidur, ih, Ma, barang ini panas-panas dari mana, asap dari mana. Lebih begini sayang di kebun sebelah, Pak, ya toh. Jadi itu lebih menjeli lagi ya, saudara-saudaraku. Itu yang saya beberapa bulan yang lalu saya bilang kita ini harus buat pos ronda. Tom buat pos ronda, ya toh. Kan ada dana kampung ya, dana kelurahan pasti ada. Tom buat itu, ya toh. Warga masyarakat pasti dong senang kalau Tom pos setiap kompleks itu ada pos kamling, ya toh. Pasti masyarakat dong senang, tentu orang-orang pasti dong senang ya. Nah, kalau sudah ada, tidak usah berpikir untuk yang jaga makan apa, minum apa. Buatlah iuran, ya toh. Setiap orang yang tinggal di wilayah itu bisa kamu tarifkan berapa ribu, ya toh. Buat toh 20 ribu per hari kah, 10 ribu kah. Tidak apa-apa, jalankan les toh. Jadi seperti itu ya. Kenapa saya bilang banyak sekali manfaat dari kita membangun pos kamling, ya toh. Yang penting kita butuh kerjasama yang baik antar warga, RT maupun lurah. Tapi kalau tidak ada kerjasama yang baik dari lurah, RT dan masyarakat, ya otomatis pos kamling itu kapan saja akan macet begitu, ya toh. Tapi kalau ada kerjasama yang baik, maka pos kambing itu tidak akan pernah sepi. Tetap akan ada penghuninya. Tetap akan ada namanya patroli kompleks. Ya toh? Saya bilang, banyak manfaat kalau kita bangun pos kambing. Itu mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi di masing-masing wilayah. Begitu. Mulai dari kasus pencurian, mulai dari pembakaran lahan, ya toh, maupun lain sebagainya kan, banyak manfaat dari kita bangun pos kambing toh. Nah, tapi itu sudah ya, toh mau bicara, tapi semua itu butuh proses, Pak. Ya toh, betul kah Sonde? Betul toh. Jadi, mudah-mudahan nih, mudah-mudahan Mbak Saudara dong sedengar, atau mungkin ada Bapak RT atau RW atau ada lurah yang dengar, ini solusi yang bagus kan, bangun pos kambing. Tanah Nabire juga salah satu kota yang paling rawan pencurian tuh, maling-maling dong. Kalau ada pos kambing kan orang mau maling bagaimana, Pak? Kok masuk di ujung ada orang, kok masuk di sebelah lagi ada orang, masuk di sini ada orang. Jadi pos kambing di mana-mana tuh, bangun berapa titik sesuai dengan kalian punya peta kompleks tuh. Kalau petaknya apa, peta kompleksnya persegi 4 atau persegi 3, ya bangun 3 pos kiri kanan toh, depan belakang. Selesai toh. Pak, orang mau keluar bagaimana? Setiap warga yang tinggal di situ kamu minta nomor HP masing-masing. Jadi ketika ada tamu contoh nih jam 9 atau jam 10 datang cari kamu punya warga di situ. Tinggal kamu kontak ke dalam. Bu, selamat malam, kami dari pos kambing ini. Mau nanya, Bu, apa betul Ibu sudah janjian dengan orang ini? Saya jamin, Pak, masyarakat apa warga kalian di situ pasti akan mendukung kalian punya ide cemerlang itu. Kenapa? Untuk yang baik tong tara mendukung, ya toh. Sementara yang tidak baik tong mendukung. Berarti kan salah prinsip toh. Tapi kalau ini kan yang baik, ya. Ini yang baik banget, ya. Nah, pasti semua pasti mendukung. Toh, bagaimana? Betul kah, Sonde? Pasti betul lah, ya toh. Kalau saya bilang sapu kompleks ini kan masuk pencuri, berarti keluar tak aman, Pak. Keluar kurang satu, Pak. Kenapa? Martin pu kompleks juga, Pak. Kawat merah, Pak. Kok masuk pencuri?
Saya cuma bilang kau lari cepat. Lari lambat berarti selesai, Pak. Jadi orang kalau mau masuk pencuri di sapu kompleks itu, dong masih pikir panjang, Pak. Ya, dong takut, ya toh, dong khawatir, Pak. Ya, jangan sampai besok dong sutara lihat matahari, Pak. Karena ya itu sudah di sapu kompleks itu banyak teman-teman, banyak saudara-saudara yang seringkali begadang toh. Saya sendiri tuh sampai kadang dengan istri tuh tidur tuh sampai jam 3. Kadang saya tidur di luar, istri saya masih tunggu gitu kan, masih sibuk bermain HP gitu. Nah, jadi ya itu sudah teman-teman ya. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu saudara-saudara. Itu tambahan sedikit untuk torang toh. Nah, jadi yang baik tong ambil, yang tidak baik mari tong tinggalkan seperti itu. Ya. Ya, sekali lagi Martin minta maaf ya, sobat saudara dong semua. Ya, kalau mungkin ada kata-kata yang kurang enak didengar atau mungkin ada bahasa-bahasa yang mungkin saja menurut Anda merasa digurui atau dikhotbah atau lain sebagainya, ya. Nah, Marti minta maaf ya, bah saudara dong semua, ya, siapapun itu, ya. Karena torang ini semua bah saudara, torang ini semua keluarga, ya. Walaupun kamu dengar saya suara di radio, tapi saya anggap kamu adalah sapu saudara. Jadi yang baik saya bagi untuk kamu orang mau dengar silakan, tidak mau dengar juga tidak apa-apa. Kamu anggap apa yang tong bagi itu tipu kamu apa segala macam ya silakan, ya. Intinya di sini tong sama-sama menjaga apa? Menjaga diri, ya toh. Tong sama-sama jaga diri dengan baik-baik. Tong lebih berwaspada lagi dengan segala macam cobaan yang nanti akan ada untuk orang hadapi, begitu, toh. Ya, tong lebih berhati-hati lagi dalam menjalani hidup ini ke depan, begitu. Ya nanti saya datang baru, iya betul, kemarin saya dengar di Pro 2 dong ada bicara ini, ih mama barang sudah terjadi kah? Nah sudah, mau bagaimana lagi toh? Nah, jadi di sini intinya bukan tong baku saling takuti, baku so tahu apa segala macam, tidak. Intinya di sini tong lebih berhati-hati, tong lebih mewaspadai lagi segala bentuk musibah ya toh, maupun bencana lain sebagainya seperti itu. Tong lebih berhati-hati lagi, eh? Oke, nanti di siaran berjaringan Indonesia Pro Indi sekaligus nanti kita akan bergabung dengan RRI Pro 2 Jayapura ya. Ya. Jadi sekali lagi Martin di sini udah enggak bisa lama-lama lagi. Nanti kita akan jumpa lagi di esok hari ya. Nah, dengan ajang yang berbeda ya, namun penyiarnya tetap sama seperti itu. Oke, akhir kata, selamat malam untuk Pak Saudara dong semua. Sehat selalu untuk kamu orang ya toh. Ingat tetap menjaga kesehatan Anda dengan sebaik mungkin ya. Edisi siaran 23 Agustus 2026 bertepat di hari Minggu, saya Desino Martin undur diri.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.

0: 2 bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, KAI DAOP 1 Jakarta mencatat 38.000 penumpang berangkat dari Jakarta pada Sabtu 22 Agustus selama libur panjang Maulid Nabi. Jumlah tersebut menjadi yang tertinggi sementara. Untuk mengantisipasi peningkatan penumpang, KAI juga menambahkan perjalanan kereta dengan tujuan favorit seperti Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, dan Jember.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya dari Transportasi Jakarta, LRT rute Kelapa Gading Manggarai dijadwalkan diresmikan pada 26 Agustus 2026. Jalur sepanjang 12,2 km ini memiliki 11 stasiun dan waktu tempuh dari Kelapa Gading menuju Manggarai ditargetkan sekitar 28 menit. LRT ini juga terintegrasi dengan sejumlah transportasi publik lainnya.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Jaffa Jackson membahas rencana sequel film Michael. Film kedua nantinya diharapkan mengangkat lebih dalam perjalanan hidup Michael Jackson setelah era album Bad, termasuk berbagai persoalan yang pernah dihadapinya. Jafar berharap film ini bisa memberikan sudut pandang yang lebih lengkap tentang sosok Michael Jackson.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.
1: Info Pro 2.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Nomor 2, kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus, gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh nggak dilihat sama orang, itu otomatis nggak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih Bang Semangga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

91.1 FM Pro Dora Rijaya Pura, teman terbaik kamu. Selamat malam. Balik lagi bersama Faiza Sintia menemani kamu, teman Pro 2 dari Jalan Tersangka Pura nomor 23 Jayapura, di pukul 22 lewat 13 menit waktu Indonesia Timur ya. Masih ada sekitar 2 jam kurang lebih lagi teman Pro 2 Faiza menemani kamu. Walaupun cerita malam ini menjadi program terakhir aku call ya, tapi nanti aku bakal closing juga dan menemani kamu dengan lagu-lagu nanti di program terakhir Jazz Music sampai jam 12 malam. Baiknya untuk kamu teman Pro 2 kebanyakan sih ya, besok itu banyak yang cuti teman Pro 2, jadi long weekend juga ya sampai hari Selasa besok ya. Dan mungkin ada juga di antara kamu yang besok masih tetap beraktivitas seperti biasa, rata-rata sekolah dan juga kantor kampus juga masuk ya kalau nggak salah besok ya teman Pro 2 ya.

Ya pokoknya jangan kemana-mana teman Pro 2, karena Faiza masih menemani kamu. Dan sekarang di cerita malam teman Pro 2, satu topik yang bakal aku bahas ya di malam hari ini adalah, apa sih teman Pro 2 hal yang paling kamu syukuri setiap malam? Yang kayaknya setiap malam sebelum tidur ada hal yang wajib kamu syukuri, boleh share bareng kami buat aku ya. Aku tungguin teman Pro 2.

medis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada.

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Jiwa yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

itu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade, tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.

Save My Soul dari Bastille 82 dan sudah dipukul 22 lewat 40 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam semuanya teman Pro 2. Terima kasih tentunya untuk kamu yang selalu setia ya mendengarkan Pro 2 dari segala aktivitas kamu di malam hari ini teman Pro 2. Dan tadi aku scroll-scroll media sosial ya, berbagai bencana ya teman Pro 2 terjadi di saudara kita di kemarin di NTT ya, terus di Kalimantan, terus baru-baru ini di Nabire dan juga ada di Lombok teman Pro 2, di Aceh juga. Ya, kita pastinya sisi kemanusiaan kita terpancing ya teman Pro 2 ya, lihat viti-viti. Dan ya walaupun memang kita tidak bisa membantu secara langsung gitu ya, setidaknya kita membantu dengan cara kita jangan memecah belah teman Pro 2. Beberapa story-story dari rekan-rekan, teman-teman ya, mungkin yang ada juga di media sosial itu kebanyakan ya menelan mentah-mentah satu informasi. Padahal ya, kalau kita lihat teman Pro 2 ya, kita harus bandingkan dulu data dan fakta seperti apa. Apakah memang itu terjadi, apa itu hanya hoax ya, dan itu yang berbahaya. Kalau berita salah, jadinya ujaran kebencian disebarkan, itu jangan sampai ya teman Pro 2 kita melakukan itu tentunya. Tapi aku yakin teman Pro 2 semuanya sudah bijak dalam menggunakan media sosial, sudah bijak dalam menyuarakan aspirasi ya. Kalau teman Pro 2 mau mengkritik ya kebijakan pemerintah, silahkan, tapi dengan bahasa yang baik, tutur kata yang baik, dan sertakan data begitu ya. Tapi kalau termakan hoax, terus mengatakan kata-kata kasar, tidak berperi kemanusiaan, janganlah teman Pro 2. Dan pastinya kita mendoakan tentunya ya untuk seluruh saudara-saudara kita dan seluruh negeri ini. Semoga hal-hal yang lagi terjadi semoga cepat pulih. Tuhan memberikan banyak pelangi tentunya nanti setelah hujan. Pelangi setelah hal-hal yang tidak mengenakan ya yang terjadi hari ini. Dan pastinya kita harus solid ya. Kita harus bersatu untuk Indonesia tentunya teman Pro 2. Masih bersama kamu di Jaga Malam teman Pro 2 dan sedikit lagi juga sudah mau jam 11 waktu Indonesia Timur ya. 11 malam teman Pro 2 gak kerasa juga ya. Pastinya kamu bersama Faiza masih tetap ya teman Pro 2 hingga nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Timur. Dan satu buah lagu Faiza mau share untuk kamu, mau mendengarkan Caleb J Jalan Terbaik teman Pro 2. Enjoy.

0: Live for Yay Info.
1: Kamu kenapa?
0: Aku lagi sedih. Kamu hibur aku dong.
1: Iya, tapi kamu kenapa? Sedih kenapa?
0: Abis aku gak punya uang buat shopping.
1: Oh, gampang.
0: Hah?
1: Tinggal transfer aja.
0: Oh ya?
1: Iya dong.
0: Wah, mau.
1: Kok tadi katanya lagi sedih? Kok tiba-tiba langsung seneng? Dasar kamu air mata buaya.
0: Air mata buaya adalah air mata dan kesedihan yang tidak tulus, tetapi hanya pura-pura atau penyesalan yang palsu. Mengapa sampai ada istilah seperti itu? Begini ceritanya. Setelah buaya memakan mangsanya, ia akan meneteskan air mata. Sebenarnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Ini secara alami terjadi karena kelenjar air mata buaya akan mengeluarkan cairan karena kelebihan garam tadi. Makanya sampai ada istilah air mata buaya. Karena buaya mengeluarkan air mata bukan karena benar-benar sedih.
1: Iya, kayak kamu itu, air mata palsu.
0: FYI, for Yay Info.

52 waktunya. Jazz Music menemani kamu hingga nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Timur. Dan Faiza juga nanti akan berpisah ya bersama kamu menutup siaran kami sepanjang hari ini teman Pro 2. Tapi nanti di jam tentunya detik-detik menuju jam 12 malam, dan masih ada sejam lagi kurang lebih akan ada lagu-lagu menemani kamu teman Pro 2 di malam hari ini ya. Tentunya masih di frekuensi yang sama teman Pro 2 di malam hari ini, jangan kemana-mana, masih di 90,1, masih dijaga malam bareng Faiza Cynthia tentunya teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Man.

hidup penuh asa dan bermakna tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Tahukah kamu, Jembatan Pasupati atau Jalan Layang Pasupati adalah sebuah jembatan yang menghubungkan bagian utara dan timur kota Bandung, melewati Lembah Cikapundung dengan panjang 2,8 km. Nama Pasupati ini pengganti dari nama sebelumnya, Paspati, yang dalam artian Sunda, Pasmati. Pasupati merupakan singkatan dari Jalan Paster dan Jalan Surapati. Jalan Layang Pasupati merupakan jalan layang pertama di Indonesia yang memanfaatkan teknologi anti gempa. Dan kini, Jalan Layang Pasupati menjadi salah satu ikon kota Bandung.

0: Hai, Foyer Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, nggak bisa berenang. Takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban nggak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI, Foyer Info.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini yang disiarkan langsung melalui FM 90.1 MHz. Saya Martin Mua yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Dan kini terima salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia program Aduan Nabire yang mengudara pada frekuensi FM 90.1 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara-acara kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: 90.1 teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa. Ditemani sama Suci ya di pagi hari ini teman Produa edisi hari Senin 24 Agustus 2026. Pagi teman Produa, selamat beraktivitas buat kalian semua ya. Walaupun pagi ini teman Produa pas jalan ke kantor itu memang asap ini masih cukup banyak ya di Kota Nabire ini, tapi semoga tidak mengurangi semangat kamu teman Produa buat beraktivitas ya. Tentunya di pagi hari ini Suci masih temani kamu dulu teman Produa ya di Jazz Music sampai nanti di jam 6 pagi.

0: air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak.
1: Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.
1: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sama tanam supaya tumbuh rambutan.
2: Oke, Asia.
0: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio? Tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah, wah, wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari...
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Selamat pagi, teman Produa.
4: Selamat pagi, teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Produa.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Info Pro 2 FM.

Waktunya Info Pro 2 di pagi hari ini, teman Pro 2. Informasi pertama, Perum Bulog mengantisipasi kemungkinan perpanjangan masa tanggap darurat bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Antisipasi dilakukan dengan menyiapkan stok beras untuk memenuhi kebutuhan bantuan pangan jika masa tanggap darurat diperpanjang. Dalam keterangannya, Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan langkah tersebut mempertimbangkan masih terjadinya gempa susulan di sejumlah wilayah NTT. Hingga 22 Agustus 2026 tercatat lebih dari 5.000 gempa susulan. Untuk masa tanggap darurat selama 14 hari, Bulog memperkirakan kebutuhan beras bantuan bencana mencapai sekitar 1.890 ton. Namun kebutuhan tersebut tidak hanya dihitung berdasarkan masa tanggap darurat awal. Bulog juga menyiapkan skenario jika masa tanggap darurat kembali diperpanjang. Dalam skenario terburuk, Bulog mengantisipasi kebutuhan hingga 10 kali masa tanggap darurat. Dengan skenario tersebut, kebutuhan beras untuk bantuan bencana diperkirakan mencapai sekitar 18.500 ton. Menurut Ahmad Rizal, langkah antisipasi ini diperlukan karena karakteristik gempa NTT dinilai memiliki kemiripan dengan gempa yang pernah terjadi di Nusa Tenggara Barat NTB. Oleh karena itu, Bulog menyiapkan stok beras untuk menghadapi kemungkinan kebutuhan bantuan yang berlangsung lebih lama. Perhitungan tersebut juga mempertimbangkan kebutuhan bantuan pangan pemerintah untuk periode Agustus hingga Oktober. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Nabire mulai berdampak terhadap aktivitas masyarakat dan berpotensi mengganggu ketahanan pangan terutama di wilayah pegunungan. Dalam keterangannya, Bupati Nabire Mesak Magai mengatakan pemerintah Kabupaten Nabire menyiapkan langkah antisipasi termasuk memastikan kebutuhan pangan bagi masyarakat di wilayah yang terdampak kondisi kekeringan dan kebakaran. Kabupaten Nabire sendiri terdiri dari 15 distrik yang terbagi dalam 3 zona, yakni 5 distrik di zona pesisir dan kepulauan, 5 distrik zona perkotaan, serta 5 distrik zona pegunungan. Menurut Mesa, kebakaran saat ini terjadi di sejumlah wilayah termasuk Wanggar, Kepulauan Mora, Napan, Teluk Umar, hingga Uapa. Kebakaran juga dilaporkan terjadi di sepanjang jalur Trans Papua serta sejumlah wilayah lainnya. Selain kebakaran, pemerintah Kabupaten Nabire juga menghadapi persoalan kekeringan dan keterbatasan air bersih di sejumlah wilayah. Ia mengatakan beberapa wilayah seperti Makimi, Uapa, dan kawasan perkotaan mengalami kondisi kekeringan. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena dapat memperbesar dampak yang dirasakan masyarakat, terutama apabila curah hujan belum kembali normal. Sekian Info Pro 2 di pagi hari ini, dilansir dari rri.co.id.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
3: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
2: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
3: Iya deh, iya.
2: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
0: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

0: Masih di Produa Nabila, teman terbaik kamu, teman Produa. Tentunya masih ditemani sama Suci ya, masih ditemani kamu semua di Spada. Selamat pagi teman Produa. Begini ya, langit tabirnya masih kelabu saja nih teman Produa. Kayaknya masih berasap ya, seperti tadi pagi juga pas menuju ke kantor teman Produa. Ini entah kabut entah asap, tapi kayaknya asap deh teman Produa. Karena bau ya, bau asapnya kan khas banget. Lama-lama begini teman Produa ya, jadi merindukan langit Nabire yang biru. Tapi semoga saja teman Produa, walaupun hari ini asapnya masih lumayan ya, tidak mengurangi semangat kamu buat bekerja ya. Apa gini nih, masih hari Senin ya, awal minggu teman Produa, jadi harus semangat. Nah kalau ngomong soal asap juga teman Produa, per data hari Minggu malam ya jam 9 teman Produa, terpantau sebanyak 38 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah, 307 hotspot tingkat kepercayaan sedang, dan 33 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi teman Produa. Nah untuk sebaran hotspot terbanyak sendiri terpantau di Kabupaten Nabire ya, dengan 15 titik, disusul dengan Paniai 12 titik, Dogiai 7 titik, Puncak 4 titik, Intan Jaya 0 titik, Paniai 0 titik, Puncak Jaya 0 titik, dan juga Dejai 0 titik. Nah dari data tersebut teman Produa sudah sangat berkurang signifikan ya, kalau dibandingkan dengan 2 hari sebelumnya, yaitu di tanggal 21 dan juga 22 Agustus yang mencapai ratusan titik. Cuma untuk data hari ini teman Produa nantinya akan diupdate lagi ya, jadi pantengin terus ya RRI, RRI Pro 1 atau juga Pro 2 ya teman Produa. Atau mungkin kamu ada update terbaru ya, misalnya video-video gitu teman Produa, jangan lupa buat tag Instagram dan juga TikToknya RRI Nabire. Jadi yang hari ini tentunya pada beraktivitas ya teman Produa, entah bekerja, entah sekolah, jangan lupa pakai masker ya, biar terlindungi dari asap teman Produa. Kalau perlu juga pakai kacamata, karena pedih sekali mata ini kena asap ya. Tapi mari kita berdoa semoga Nabire ini cepat pulih ya.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8 waktu
2: Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik. Lingkungan. Lalu lintas. Budaya dan lain-lain. Cuma 30 detik. Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

豊かひ

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Pro2 FM. Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.

0: Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 tentunya masih ditemani juga sama Suci ya. Masih temani kamu semua di pagi hari ini, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 ini berbagai himbauan ya dikeluarkan ya, khususnya buat kita di Kabupaten Nabire, seperti himbauan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan ya. Ini kan asap ini masih lumayan tebal, teman-teman Pro 2. Tentunya yang berdampak ini juga anak-anak kecil ya, anak-anak sekolah ya, yang terganggu aktivitas belajar mengajarnya, teman Pro 2.
1: Entah mengapa senyumku terkunci, terjebak di ujung tangis.
0: Jadi memang ya, karena memang ini asap masih lumayan tebal, teman Pro 2, di Kota Nabire ini, jangan lupa tetap pakai masker saat beraktivitas di luar ruangan, teman Pro 2 ya. Apalagi kamu yang Senin ini kayaknya padat sekali aktivitasnya, jangan lupa juga minum vitamin ya, biar tubuh ini tidak tumbang. Karena kalau kita hirup asap terlalu lama ya, teman Pro 2, itu pasti besoknya tenggorokan ini akan sakit, entah gatal atau memang sakit saat menelan. Jadi di tengah kondisi seperti ini, teman Pro 2, jangan lupa untuk tetap memperhatikan kesehatan tubuh biar tetap fit.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps saja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

0: pasang lagi?
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng,
2: Mas. Ya Allah, tak pikir kue gitu doang, cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

One more time. Let me see if I can start on beat. One more time.

0: kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yo. Produe FM.
2: Produe FM, teman terbaik kamu.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: www.biang.co.id Biang, mobile application.
2: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini. Berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia. Dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

kadang membuat kita kehilangan identitas.

0: kali hari ini. RRI Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi

keep loving you. Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pagi ini Suci mau share dulu ya informasi perakhiran cuaca ya untuk ibu kota provinsi se-Indonesia, teman Pro 2. Informasi perakhiran cuaca kita mulai dulu ya dari Pulau Sumatera. Untuk di Kota Palembang dan juga Tanjung Pinang, hari ini diperkirakan akan berawan. Sementara di Banda Aceh, Jambi dan juga Pangkal Pinang akan berawan tebal. Untuk di Pekanbaru, Bengkulu dan juga Bandar Lampung, teman Pro 2, hari ini diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas ringan. Sementara Padang akan turun hujan dengan intensitas sedang, Medan hujan dengan intensitas sedang. Dari Pulau Sumatera, teman Pro 2, kita lanjut lagi ke Pulau Jawa ya. Di Kota Serang, Jakarta dan Surabaya, hari ini cerah berawan. Bandung dan Semarang berawan, Yogyakarta akan berawan tebal. Untuk Bali dan juga Nusa Tenggara, di Kota Denpasar dan Mataram hari ini berawan, sementara di Kota Kupang berawan tebal. Kita lanjut lagi, teman Pro 2, di Pulau Kalimantan, di Kota Samarinda hari ini berawan. Pontianak hujan dengan intensitas ringan, Tanjung Selor hujan disertai petir, dan Banjarmasin hari ini diperkirakan akan berkabut. Kita lanjut lagi, teman Pro 2, ke Pulau Sulawesi. Di Manado hari ini cerah berawan, Makassar dan juga Gorontalo berawan, Palu berawan tebal, Mamuju hujan dengan intensitas ringan, sementara di Kota Kendari berkabut. Terakhir kita ke Pulau Maluku dan juga Papua ya. Di Kota Manokwari dan juga Jayapura hari ini diperkirakan akan berawan. Di Kota Ternate, Ambon, Sorong dan Merauke berawan tebal. Sementara di Jayawijaya dan juga Kota Nabire, teman Pro 2 ya, di hari Senin ini diperkirakan akan berkabut.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu. Produ FM.
4: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Oke, berita itu hoax kan?
2: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
2: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
2: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Masih di Pro 2 Nebel, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Masih ditemani juga sama Suci di pagi hari ini. Teman Pro 2 ya, masih juga mengimbau nih buat teman-teman semua buat tetap jaga lingkungan kita ya teman Pro 2. Jangan membakar sampah sembarangan di lahan ya. Nah, misalnya mungkin teman Pro 2 kalau kamu nih pas di jalan atau mungkin di dekat rumah kamu enggak sengaja lihat ada orang yang membakar sampah ya. Mungkin atau mungkin ada orang yang memang sengaja ya oknum-oknum itu membakar lahan, teman Pro 2 bisa langsung menegur ya atau mungkin menghubungi pihak terkait teman Pro 2. Karena sampai saat ini teman Pro 2 ya kualitas udara di Nabire ini juga belum membaik. Asap ini masih apa ya? Lumayan cukup tebal ya di Nabire ini teman Pro 2. Jadi karena memang asap ini masih menggantung ya teman Pro 2 di langit Nabire yang cerah ini, jangan lupa untuk memakai masker saat beraktivitas teman Pro 2 ya di luar ruangan. Ini sebagai langkah ya perlindungan terhadap paparan dari asap. Jadi mari ya sama-sama teman Pro 2 kita semua menjaga kota Nabire ini biar cepat-cepat deh bebas dari asap.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah. Bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.